keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

atau yang viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, masih bersama Dewa di Sepadat. Selamat pagi teman Produk. Nih, di teman Produk siapa nih di antara kalian yang lagi berjuang keras buat nurunin berat badan demi dapetin body goals nih. Jadi mungkin bisa hati-hati ya, jangan sampai terjebak dalam siklus diet yo-yo. Mungkin istilahnya agak terdengar asing gitu, tapi diet yo-yo adalah kondisi di mana berat badan kamu turun dalam waktu cepat tapi nggak lama kemudian naik lagi dengan cepat nih teman Produk ya. Jadi mirip kayak permainan yo-yo yang naik turun gitu. Nah, kabar buruknya dari rubrik kesehatan tuh mengingatkan kita kalau diet dengan pola seperti ini ternyata bisa mengganggu metabolisme tubuh nih. Jadi ketika kita melakukan diet ekstrim ya, tubuh kita bakal mengira kita sedang kelaparan nih, sehingga sistem metabolisme justru melambat dan menghemat energi. Begitu kita kembali ke pola makanan biasa ya, kalori yang masuk nggak terbakar dengan sempurna dan akhirnya menumpuk jadi lemak yang baru nih, yang bikin berat badan jadi melonjak tinggi lagi. Jadi nggak cuma bikin metabolisme yang kacau, diet yo-yo itu juga kalau keseringan terjadi itu juga bisa bikin massa otot kita berkurang dan malah memicu stres pada tubuh nih ya. Jadi mungkin kita ini ya, harus kalau misal mau diet itu harus yang sehat dan konsisten gitu ya. Jadi diet itu bukan soal instan ya, atau menyiksa diri, tapi tentang mengubah gaya hidup dan pola makan secara permanen demi investasi jangka panjang gitu, demi kesehatan kita sendiri gitu ya teman Produk ya. Jadi tetap stay tune terus di Produk RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya nih ada Hindia dengan Janji Palsu.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: apa kak? Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
1: Jelek banget.
0: Makanya lihat review jujur.
1: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur, kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
0: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan per-

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 dan di 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan perkiraan cuaca untuk hari ini ya. Dan saat ini kita udah terhubung dengan BMKG Kota Palangkaraya dengan perkirawan Lian ya. Silahkan kalian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih kalian ya untuk itu dia, untuk perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan tentunya apapun itu kalian harus sedia payung sebelum hujan ya, karena di perkiraan dari sore ke malam itu akan ada intensitas hujan ringan ke sedang gitu. Dan tentunya jangan sampai salah kostum ya teman Pro 2, lebih baik kalian prepare ya daripada nanti kalian neduh di pinggir-pinggir jalan. Oke, ya langsung aja lagu selanjutnya nih, ada Solja featuring Hendra Kumbara dengan Cinta Gila. Check it out.

Iya, nggak terasa ya teman produ, udah 4 jam nih temenin kalian ya, dari jam 5 pagi sampai hampir pukul 9 ini ya. Jadi senang sekali Dewa bisa nemenin langkah awal kalian ya, ngebakar semangat pagi kalian lewat lagu-lagu energik ya, dan tentunya sederet info terupdate nih ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah dengerin Dewa di sini ya. Kalian benar-benar mood booster ya, semangat pagi yang luar biasa buat Dewa nih. Jadi buat kalian yang udah lagi beraktivitas di luar, utamakan tetap fokus ya, utamakan juga keselamatan di jalan raya, dan jalani hari ini dengan senyuman yang paling manis ya. Ingat, hari yang hebat dimulai dari pikiran yang positif. Jadi Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kamu pagi ini ya. Tapi tenang aja, rangkaian program seru lainnya di Pro 2 siap ngantri buat temenin kamu sepanjang hari ini ya. Tetap setia di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi, and have a wonderful day ya teman Pro 2. Bye bye. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta karena ada siaran musik trainer ya. Jadi tetap stay tune terus.

Hai hai hai teman produser, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman produser. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya produser di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Pas Tengku ngobrol, Safik, benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Gitu. Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya awalnya 2003 ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Itu
0: sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai pada padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul, aku coba. Terus ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong?
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena pamit.

0: semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Okay. Terus bisa comeback akhirnya?
0: Nah, gitu Pak.
2: Gimana tuh? Benar-benar penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi? Tapi jadi ceritain dulu. Baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah ya. Yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Comeback
0: setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia musik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Manike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya gak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas. Dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Cuma enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu ya.
2: Okay, iya okay, dia okay, sih okay. nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Tajuknya Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya. Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya yeah. saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun.
0: Okay.
2: Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oh, okay.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu
0: bener-bener
3: ya.
0: Ya. Sampai orang segitu baru sama, nih
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya, iya. Lalu apa-apa nih?
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya,
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Dengar itu. Kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan
0: kecil. Judul, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu dia juga komposer.
0: Nggak
2: tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: Okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol
0: belum
2: tadi. Baru tadi loh.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya nih. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke. Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong.
0: Iya,
2: kan?
0: Kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang aromatik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini.
0: Okay.
2: Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan? Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah itu dari eventnya entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga sebagai record label juga sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya
1: buat
0: dan
1: Inggit sih ya buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit, Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya, iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Mm-hmm. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Mm-hmm. Ini sulit. Mm-hmm. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Mm-hmm. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Ya.
2: Benar. Lagi
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Okay. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi
0: hari itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, Inggit Awulan.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: Inggit
1: Awulan.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer ya, dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cit pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Film horor komedi Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Alur cerita film berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Informasi kedua datang dari dunia olahraga yang dimana tim Garuda Baru Indonesia menjuarai Street Child World Cup atau SCWC 2026 dengan kategori Boys Shield di Mexico City. Indonesia memastikan gelar setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti pada Kamis 14 Mei 2026 waktu setempat. Pertandingan final berlangsung ketat selama 2 babak. Kedua tim bermain dengan durasi 8 menit yang berlangsung di Mexico City, Meksiko. Dan Garuda Baru Indonesia bermain imbang 1-1 ya melawan Argentina dalam waktu normal sebelum akhirnya kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui adu penalti dengan skor akhir 3-2. Sekian 22 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: drive.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami gak tebang pohon ini, kami gak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau gak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini gak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Hai teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina ya di Pro 2 FM 92,4 nih. Dan teman Pro 2 nih, seperti biasa di pukul 14 sampai pukul 15 kita bakal memasuki di topik 20 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, pasti setiap minggunya kita bakal ada chart yang baru ya. Dan juga ada new entry nih. Dan untuk new entry minggu ini teman Pro 2, kita ada dua seperti biasa di urutan 20 dan 19. Yaitu ada Nona dengan Rollerblade nih teman Pro 2 ya, yang lagi viral banget itu di apa namanya, di stitch ya, di stitching gitu ya, apa di apa, di collab lah ya, intinya video TikToknya sama orang-orang, salah satunya Jebung nih. Dan di urutan 19 sama Pro 2 ada new entry juga, yaitu ada Ariel dan Raisa nih, yang judulnya Seneng Dengar Suaramu Lagi. Oke teman Pro 2 ya, dan pastinya di setiap minggu juga kita pasti ada yang out nih. Sayang sekali ada Enel featuring Ariel Lesmana ya, dengan sesi potret yang lagi kita dengarkan saat ini nih. Dan ada juga Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, kita dengarkan dulu ya new entry kita dua itu, nanti baru kita lanjut bacain dari urut 18 sampai 11 sampai urutan 11, kemudian dilanjutin dari urutan 10 sampai yang juaranya minggu ini. Stay tune terus sama Pro 2 di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, kita ngobrol dua langsung aja ya. Kita move ke urutan 18 dan 17. Kita punya Sabrina Leonor nih dengan Haha di posisi 18 yang udah bertahan selama 10 minggu. Sayang sekali ya, dia turun nih dari posisi 12 ke 18. Jauh banget turunnya Sabrina Leonor, gak apa-apa ya. Dan lanjut di urutan 17 kita punya Judika dengan Sakit Tak Bertepi nih, yang kemarin jadi new entry kita ya. Dan dia langsung naik di posisi 17. Nih, tuan-tuan. Dua langsung aja kita dengarkan Sabrina Leonor dengan Haha.

Posisi 16 kita punya James C, Tensi, and Young Carters nih. Dengan liga baru yang dipertahan di charge kita selama 7 minggu ya. Kemarin di posisi 10 langsung turun drastis banget ke posisi 16. Oke, kita langsung next ke posisi 15 sama 22 kita punya Dipa Barus dan Hindia dengan lagunya yang berjudul Nafas ya, yang kemarin jadi new entry kita nih di urutan 19, langsung drastis banget nih naik ke posisi 15.

Kita langsung move ke lagu yang lagi viral banget sama Prodo di TikTok, yaitu ada Farel Hilal nih di posisi 14 yang udah bertahan di chart kita selama 2 minggu ya. Kemarin dia di posisi 17 nih, langsung naik juga ke posisi 14. Kemudian di posisi 13 sama Prodo 2 kita punya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa nih ya, yang udah bertahan di chart kita selama 9 minggu. Dan kemarin dia posisi 11, sayang sekali harus turun di posisi 13. Langsung aja teman-teman, kita ke Farel Hilal ya dengan Keliling.

ada Bernardi atau Tomo Prodo di posisi 12 ya, dengan Rabun Jauh yang udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Dia kemarin di posisi 16 langsung naik banget nih di posisi 12 ya. Langsung aja kita ke urut nomor selanjutnya ya. Kita punya tadi featuring Isyana Sarasvati dengan Tunggu Aku yang udah bertahan di chart kita selama 7 minggu. Dia kemarin di posisi 9, sayang sekali harus turun ya jadi ke posisi 11.

0: Tomo Pro 2 itu dia ya. Posisi 20 sampai 11 nih Tomo Pro 2. Mungkin kita recap dulu ya di posisi 20 dan 19 tadi punya new tadi kita punya new entry yaitu ada Nona dengan Rollerblade dan ada Ariel featuring Raisa ya dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemudian posisi 18 ada Sabrina Leonor dengan Haha, 17 ada Jedika dengan Sakit Tak Bertepi, 16 ada James C. Tensi and Young Carters dengan lagunya yang berjudul Liga Baru, 15 ada Dipa Barus dan Hindia dengan apa, 14 ada Farel Hilal dengan Keliling, 13 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, 12 ada Pernadia dengan Rabun Jauh, dan urutan 11 saat ini ada Tadi featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku. Langsung aja teman Pro 2, kita setelah ini bakal memasuki posisi top 10 kita ya, tapi setelah yang satu ini. Di hari maamu
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sepuluh.

Bernadia, teman Pro 2 mengawali top 10 kita minggu ini ya. Tadi dia udah ada nih di chart kita di top 20 ya. Sekarang dia ada juga nih di top 10 kita nih, yang udah bertahan selama 11 minggu di chart kita dengan lagunya yang berjudul Kita Buat Menyenangkan. Dia kemarin di posisi 6, sayang sekali nih, tapi lagu ini dia harus turun ya ke posisi 10. Mungkin di lagunya yang Rabun Jauh, dia langsung ke top 1 besok. Gak ada yang tahu ya teman Pro 2. Langsung aja kita move ke posisi 9. Teman Pro 2 kita punya Roni Parulian dengan Vanessa Z. Dengan lagunya yang berjudul Takkan Terulang nih, yang udah bertahan di chart kita selama 3 minggu. Uniknya teman Pro 2 dia kemarin di posisi 15 langsung drastis banget naik ke posisi 9. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2 ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lima.

0: Posisi 4 teman Pro 2 kita punya Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah yang udah bertahan di chart kita selama 8 minggu ya. Kemarin dia di top 3 ini di posisi 2, sayang sekali harus turun jadi posisi 4. Setelah ini kita bakal masuk ke top 3 teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
2: Tiga.

Posisi 3 teman per 2 kita punya Noval Syahreza nih, yang dengan Super Axis, yang udah bertahan di chart kita selama 4 minggu. Dia kemarin di posisi 5 teman per 2 langsung naik ke top 3 kita di posisi 3. Langsung aja kita move ke posisi 2. Kita punya Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya, yang udah bertahan di chart kita selama 8 minggu. Yang kemarin di posisi 4 ya, langsung di posisi 2 nih di chart kita.

0: 1.
1: Akhirnya nomor 2 kita udah nyampe di posisi 1 ya. Kita punya NPD nih. Dan sempurnanya aku yang menjadi juara kita minggu ini. Selamat buat NPD ya nomor 2. Semoga makin narsistik nih. Oke, itu dia tadi nomor 2. Kita bacakan dulu ya dari posisi 10 sampai 1. Ini ada Bernadia di posisi 10. Dengan Kita Buat Menyenangkan 9 ada Roni Parulian featuring Vanessa Z dengan Takkan Terulang. 8 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. 7 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 6 ada Kim, Neida dan Yofi Widianto dengan Kini. 5 ada Sal Priadi dengan Wijaya 80 dengan lagunya yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang. 4 ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah. 3 ada Novel Syahreja dengan Super Eksis nih. Dan 2 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Dan juara kita ada NPD ya dengan Sempurnanya Aku. Itu aja teman pro 2 Top Hits 20 Indonesia kita ya. Tapi jangan sedih nih, karena setelah ini kita masih bakalan ada Top Hits 20 Mancanegara ya barengan sama Ranap. Jadi sebenarnya harus pamit sama Pro 2 dari ruang daerah siaran kalian nih. Besok kita ketemu lagi di Spada. So stay tune terus di Pro 2 FM, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

Hai teman Pro 2, masih menemani kamu Top 20 Mancanegara bareng aku Ranap Tobing dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tempat paling aman banget buat kamu bisa dengerin lagu-lagu internasional yang lagi slay dan moda mandir di FYT media sosial dan juga di seluruh radio Pro 2 FM Palangkaraya dan Pro 2 seluruh Indonesia maksudnya. Baik teman Pro 2, udah kamu dengerin tadi single dari Zen dengan Day For Me. Alangkah mereka harus close ya, atau out dari deretan Top His 20 Mancanegara untuk pekan ini. Selain ada Zen dan satu lagi nih ya yang harus keluar, DTMF Bad Bunny. Tentu teman Pro 2, ada yang keluar otomatis, ada yang masuk di deretan pekan ini. Siapakah mereka? Langsung aja kamu dengerin di Pro 2 teman terbaik kamu. Ini dia, di posisi 20 untuk pekan ini.

Top 20 mancanegara minggu ini teman bro 2, di posisi 19 ada Baby Monster dengan Zoom Cum. Wah. Oke, teman bro 2, udah 2 lagu

Oh, pada pekan lalu berada di posisi 19 dan sekarang ini udah stay banget di posisi 17 untuk di deretan top 20 ini masih satu minggu alias satu pekan. Oke, okay, next ada di posisi 16 Kehlani Solda Never featuring Azer. Minggu lalu di posisi 20 naik beberapa peringkat ya di posisi 16. Wow, keren banget. Di posisi 15 ada DTMF Bad Bunny. Terus di posisi 14 ada Tila Said It Again featuring Zara Larsson. Pada pekan lalu berada di posisi 17 naik. Wow, 4 peringkat ya. Posisi 13 ya. Next ada di posisi 13 Bruno Mars dan Rex It All judulnya. Pekan lalu berada di posisi 7 turun ya di posisi 13. Next Alex Warren ya, singlenya Fever Dream saat ini berada di posisi 12. Posisi 11 ditempati oleh Miley Cyrus dengan Younger You. Udah 5 pekan dan pada pekan lalu berada di posisi 11 dan masih tetap bertahan di posisi 11. Oke. Udah ya aku bacain dari posisi 18 sampai posisi 11. Kita masuk lanjut di posisi 10 alias di peringkat 10 ada Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. Kita dengerin aja.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringkat 8 ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead. Pada pekan lalu berada di posisi 12, berarti naik berapa peringkat nih? Lumayan ya. Selamat deh buat Olivia dan kamu yang seneng sama lagu-lagunya. Yuk kita langsung masuk aja di peringkat ketujuh pada pekan ini. Siapa nih yang berada di posisi ini?
1: Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa?
1: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman bro 2, kita sudah berada di posisi yang kelima. Ada Catsnya dengan Pinky Up. Pada pekan lalu berada di posisi 8, udah 4 pekan nih ya. Selalu aja nih sama Catsnya dengan singlenya yang disuka sama kamu-kamu, dan banyak banget requestan yang pilih lagu ini. Selamat sore buat teman Pro 2 yang ada di mana aja kamu lagi dengerin Top Hits 20 Mancanegara bareng aku Ranap Tobing. Yuk kita lanjut lagi untuk check out ke posisi berikutnya. Ini dia di posisi 4.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

nih, siapa nih yang bakal jadi nomor satu. Tapi sebelum itu kita absen dulu ya. Di posisi runner up alias nomor 2 untuk pekan ini, siapa nih yang menempatinya? Oke, selamat buatnya Jenny dan Time Impact ya, dengan singlenya Dracula yang sudah masuk ya ke runner up di peringkat kedua untuk pekan ini. Pada pekan lalu ternyata masih berada di tempat yang sama. Terus udah 8 pekan berada di deretan Top Hits 20 mancanegara. Oh yes, lanjut aja. Please welcome, ini dia, kita dengerin dulu Jenny dan Time Impala dengan Dracula.

0: Oke teman berdua, kita sekarang saatnya flashback dulu ya. Recap dulu dari posisi 10 sampai ke posisi 2 untuk pekan ini. Lanjut aja, ada Sienna Spiro dengan The Visitor yang berada di posisi 10. Next di posisi 9 ada One Republic dengan singlenya Need Your Love. Di posisi 8 Olivia Rodrigo Drop Dead. Bebe Rexha dan Faithless New Religion berada di posisi 7. Dan di posisi 6 ada Doechii dan Lady Gaga, singlenya Runway. Di posisi 6. Next di posisi 5, Katsia dengan Pinky Up. Lanjut lagi di posisi 4 ada BTS dengan Swim, Flow, Let It berada di posisi 3. Dan baru aja kamu dengerin tadi Jennie dan Sam, singlenya Dracula berada di posisi runner up alias nomor 2. Kita akan memasuki sang juara kita. Siapa nih? Udah bisa menebak ya, yang berada di posisi sang juara untuk pekan ini. Please welcome
1: Ronua Top Hits 20. Number 1.

92 pada pekan lalu berada di posisi 5 dan pekan ini menjadi sang juara di peringkat pertama. Wah, selamat ya buat Jan Somi dan Jeff G. Singlenya Moon Boy yang sudah 8 minggu bertahan di deretan Top Hits 20 Mancanegara Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Terima kasih buatnya Musik Director Pro 2 FM Palangkaraya yang sudah rekap dari posisi 20 sampai ke posisi 1. Tentunya ini adalah hasil dari requestan kamu yang sering berpartisipasi dalam request lagu mancanegara, lagu barat, lagu internasional song ya. Tetap giat terus untuk request lagu favorit kamu di jam-jam request lagu-lagu mancanegara. Oke. Izinkan aku harus menutup program Top Hits 20 Mancanegara. Aku pamit dulu ya untuk program ini, tapi masih lanjut menemani kamu sampai malam nanti. Jadi tetap stay tune terus ya. Ini dia single dari Maroon 5 dengan Heroine.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat dengan

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bidol Man vs Machine, dan masih

0: Dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau Bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Baru aja kamu dengerin lagu dari Atmas Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Oke, nanti kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menyiapkan buat ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan mendengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan nanti kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92.42 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya, bareng aku Rana Tobing. Baru aja kamu dengerin single dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang jatuh cinta, yang sedang dalam pelukan. Wah, jangan mau deh dipeluk-peluk ya, apalagi masih pacaran. Udah pacaran biasa aja, jangan sampai keburu rugi gitu kan ya. Boleh sih kamu mencintai seseorang ya, boleh sih kamu pacaran, tapi harus jaga jarak ya. Ingat pesan mama, ingat pesan orang tua dan saudara kamu. Oke. Happy weekend aja deh buat teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita. Udah punya rencana buat menghabiskan malam minggu kali ini? Nah, mau jalan-jalan sama yang tersayang, hunting kuliner di ujung Jalan Yosudarso, atau mau makan malamnya tuh di resto di Duta aku jadi lupa. Nah, yang mau pengen ke mall, yes, mau jalan-jalan ke sana pakai motor, jangan lupa pakai helm juga gitu ya. Nah, ada juga kamu yang masa malam minggu tuh cuma sebagai tim rebahan yang setia maraton untuk nonton film favoritnya di kamar. Apapun pilihan kamu, yang penting enjoy aja. Dalam beberapa jam ke depan, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dan juga informasi menarik seputar anak muda. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

92,4 pro 2 teman terbaik kamu Z dan Jasmine Thompson Fani. Ya. Teman berdua, kalau ngomongin tentang putus cinta, ini adalah pengalaman universal banget yang dialami oleh banyak orang, salah satunya kamu yang pernah ngalaminya. Nah, termasuk para musisi dan para penyanyi, bukan cuma kamu aja. Jadi malam minggunya tuh sendirian karena emang lagi jomblo dan perlu yang namanya ketenangan diri dulu ya, tanpa harus yang namanya pacaran. Bener banget. Jadi buat kamu yang belum pernah pacaran, harus siap ya menerima yang namanya sebuah resiko. Itu penting banget kamu harus tahu ya. Kalau ngomongin tentang cinta tuh bukan cuma senang-senangnya aja, bukan cuma hiburan asik ya, puitis, bisa ketawa bareng, bisa nangis bareng, dan bisa patah hati. Ini menjadi inspirasi juga nih teman Pro 2 ya, dibalik lagu-lagu patah hati yang populer pernah kamu dengerin. Kalau para penyanyi Indonesia aja dan mancanegara ini pernah mengalami yang namanya putus cinta, adalah hal yang biasa. Jadi jangan sempat kamu berpikir negatif ya, karena putus cinta kamu harus gimana gitu. Wah, berpikir positif itu lebih baik. Nah, seperti penyanyi Indonesia kayak Raisa itu pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Kenan Pers ya, sebelum akhirnya berpisah dan kini telah menikah dengan Hamid Daud. Ayu Ting Ting mengalami beberapa kali hubungan asmara yang kandas dan putus cinta. Terus ada lagi penyanyi pria Derby Romero, pernah berpacaran cukup lama dengan penyanyi Gita Gutawa yang sebelum akhirnya hubungan mereka juga kandas alias berakhir. Terakhir deh, penyanyi Indonesia yang paling kamu suka, ini dia, Maudy Ayunda. Si penyanyi cantik ini juga pernah mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan jarak jauh, long distance relationship, dengan Arsyah Rashid. Oke, itulah beberapa daftar penyanyi Indonesia. Kalau mancanegara, penyanyi manca tuh kayak Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande, sama Perry Erwat. Jadi kalau Taylor Swift itu terkenal dengan lagu-lagu yang terinspirasi dari kisah asmara masa lalunya. Jadi yang kamu dengar tuh gitu ya, seperti saat putus dari Joe Alwyn ya, Harry Styles dan Jack Glitzer. Selena Gomez juga mengalami putus cinta yang cukup menyita perhatian publik saat berpisah dengan Justin Bieber. Jadi buat kamu yang masih jomblo karena kemarin sempat pacaran, gak apa-apa, tenangkan diri kamu, karena pria yang saat ini lagi dekat sama kamu juga mungkin sedang mengalami kesepian. Kesepian? Ya, kesepian. Ini dia single dari Silaun 7.

seperti kebiasaan sepele. Tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih.

Teman berdua selamat menikmati malam minggunya hari ini ya. Ya buat kamu yang lagi bersiap mau keluar malam mingguan atau yang lagi santai di rumah sambil menikmati mendung ya. Padahal gak mendung, emang udah mau gelap. Gelap banget kali ya. Udah jam 6 alias pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Sambil menikmati suasana sore jelang malam ya. Jadi buat kamu yang tadi habis ditelepon sama seseorang, gak tahu pacar, mantan, teman, sahabat karib yang ngajak mau ke kafe ya, atau ke warung kopi. Nah ya, jadi buat kamu para pencinta kopi tapi sering tersiksa sama drama asam lambung atau mah ya. Jadi buat kamu yang punya masalah itu, kamu harus ya ngejauhin atau memusuhan sama kopi. Teman Pro 2, kuncinya sih sebenarnya adalah pemilihan jenis kopi yang tepat banget. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah biji kopi jenis Arabica. Kenapa? Ya karena kalau dibandingkan sama Robusta, kadar asam dan kafein pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Oke, jadi lebih ramah buat lambung kamu yang sensitif tadi, lambung ya. Selain pilihan Arabica, kamu juga bisa cari kopi dengan tingkat panggangan dark roast atau matang pekat, karena proses ini terbukti menurunkan kadar asam kopi. Atau kamu bisa cobain metode cold brew, yaitu kopi yang diseduh dengan air dingin dalam waktu lama. Dari metode ini menghasilkan kopi yang super lembut dan aman banget di perut. Tapi ingat ya teman Pro 2, biar malam minggu kamu tetap aman dan tanpa rasa perih, usahakan jangan ngopi dalam keadaan perut yang kosong. Sebelum kamu berangkat ke kafe, udah deh makan malam dulu ya. Isi dulu perut kamu pakai cemilan ringan juga bisa sebelum mulai menyeruput kopi favorit kamu. Nah kalau kamu juga sendiri punya ritual khusus enggak sih ya, biar lambung kamu tetap aman pas ngopi, ada caranya, itu adalah kamu yang tahu gitu. Oke deh teman berdua, aku masih bakal hadirin lagi lagu-lagu hits yang manis banget buat nemenin sore menuju malam minggu kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku Ranab Tobing di sore ceria.

semakin dekat. Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

0: Saat motor listrik baru lo keren juga, tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Olah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya.
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih teman-teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Sekarang saatnya kita dengarkan laporan cuaca buat esok hari dari prakirawan BMKG Palangkaraya buat teman Pro 2.
1: Info cuaca.
0: Baik kakak, silakan laporan info cuaca buat esok hari.
2: Iya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya esok hari Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi harinya diperkirakan cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore serta malam harinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian saat tengah malam dan dini hari diperkirakan cuaca kembali berawan. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih buat Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari.

0: tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Masih di 92.42 teman terbaik kamu. Aku Ranaf Tobing masih menemani suasana malam minggu kamu. Ya biar malam ini makin berkualitas ya, buat siapa aja nih yang mau jalan keluar, coba untuk digital detox sebentar lagi saat mau nongkrong. Yang pertama tuh harus fokus ngobrol langsung sama teman atau pasangan tanpa sibuk main handphone sendiri-sendiri. Nah, dan buat yang di rumah, bikin me time kamu tuh spesial dengan pesan makanan favorit, nonton film favorit ya, ngegame favorit biar makin rame walaupun sendirian, sambil dengerin radio Pro 2 FM teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Oke. Yang mau ngajak jalan pacarnya jangan pulang malam-malam ya. Ntar orang tuanya nyariin, kemana nih bawain anak perempuannya sampai tengah malam. Cukup sampai jam 8 atau bisa dilewatin dikit, hampir jam 9 ya. Kalau lewat dari itu tuh, wah, besok-besok kamu gak bakal bisa bawain anak perempuannya om. Wah. Jadi buat kamu, kalau udah dipercaya diajak ngajak jalan anak perempuannya orang, itu harus kudu ingat waktu, jangan sampai kemalaman. Ingat ya, dia itu pacar kamu, bukan siapa-siapa. Terbalik atau gimana sih? Yang punya pacar, kesimpulannya jangan bawa dia sampai malam-malam pulangnya ya. Jadi lebih baik ya setengah jam aja jalan-jalan, terus jam 7 nanti udah antar balik aja. Ini dia single dari Alisa, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong.
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Salma Salbil, Hacu Hacu. Single terbaru dari Salma Salbil di 2026 ini ya. Yang suka sama lagunya dan suara sama kecantikannya. Yeay. Oke, malam minggu masih sendiri aja. Mungkin kamu masih menantikan perempuan yang cantiknya mirip artis penyanyi yang apa ya, yang kamu favoritkan, kayak Agnes Monica, terus Dita Karang ya, Cinta Laura, Sandrina Michel, atau Novia Bagmit. Teman berdua, kalau ngomongin tentang artis Indonesia yang masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia terbaru ya, di tahun 2025 versi dari beberapa sumber yang aku dapatin ya, di 2026 mungkin kurang lebih gitu juga sih. Ada gak kenal yang sama si penyanyi Lyodra Ginting dari Medan, Sumatera Utara? Lyodra tuh muncul sebagai salah satu penyanyi muda paling berbakat di Indonesia. Kamu udah tahu lagu-lagunya. Dia melejit setelah menjadi juara Indonesian Idol, ajang pencarian bakat yang sangat populer. Selain suaranya tuh yang luar biasa, kecantikan Lyodra ini menawan banget. Tapi maaf ya, aku udah punya pasangan. Aku enggak bilang aku mau pengen deketin yang cantik-cantik, enggak. Yang di rumah udah cantik banget bagi aku gitu ya. Kecantikan Lyodra yang menawan ini juga selalu mencuri perhatian kamu-kamu. Pada tahun 2025 ia kembali masuk dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia. 2026 mungkin gitu juga sih. Jessica Iskandar gimana? Ada yang suka sama Jessica? Jadi mau pengen punya pacar kayak Jessica Iskandar yang tetap memukau dengan penampilannya yang tampak awet muda. Dia berhasil masuk juga sih ya sebagai ibu dari 3 anak. Oh, ternyata dia udah punya pasangan dan keluarga. Pesonanya emang justru semakin anggun dan berkelas. Agatha Chelsea juga ya, kembali juga mewakili Indonesia dalam daftar nominasi wajah tercantik. Ayu Ting Ting ada juga nih. Ayu Ting Ting, Citra Kirana, Pujianti Utami Putri, Raisa, Prilly Latuconsina. Aku udah ngelihat orangnya. Ya. Ya udah deh. Emang definisi kecantikan tuh tiap orang berbeda-beda ya. Kalau si A bilang si itu cantik, si B bilang biasa-biasa aja, si C bilang wow cantik banget. Udah deh, emang sih beda-beda ya penilaian ya. Ya udah deh, ini dia single dari Blackpink, Jump.

22 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaan sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi tersebut menjadi ruang bagi sineas tanah air untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Menariknya, beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi sineas Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi sineas regional di panggung perfilman internasional. Info Pro 2 selanjutnya. Bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 asis dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Demikian Info Pro 2.

Battleship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik?

0: Piala Dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual.

Jaringan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah malam hari ini, malam minggu, masih sama Zuhal ya, nemenin kalian yang lagi di jalan, lagi malam mingguan, lagi sama pasangan, lagi ngedate ya, lagi apa lagi nih, lagi keliling kota atau lagi nikmatin carpool aja di mobil gitu ya. Dan malam hari ini kayaknya gak afdol kalau gak Zuhal temenin ya, sampai nanti jam 12 malam. Ini Zuhal siap banget temenin kalian yang malam mingguan, yang jalan-jalan, yang have fun gitu ya. Mulai dari sore ini dengan Zona Gelap sampai nanti malam, Zuhal bawain juga cerita cinta. Gimana malam hari ini? Malam mingguannya masih sendiri atau malam minggunya udah berdua nih? Seru banget ya, malam minggu berdua terus. Jalan-jalan terus, bos. Tapi ya teman berdua, buat kalian yang sendirian gak apa-apa, karena Zuhal akan temenin kamu ya. Gak afdol kalau kalian tuh jalan sendirian ya. Sini Zuhal temenin berkendaranya, Zuhal temenin di jalan ya, supaya kalian tetap aware, tetap hati-hati. Dan juga yang pasti teman-teman semua, jangan sampai ngebut-ngebutan dan membahayakan orang lain lah ya. Dan ya malam hari ini Zuhal mau puterin lagu kayak biasa. Kayaknya kalau Zuhal nemenin sendirian tuh gak afdol kalau gak bawain lagu yang enak buat kamu seru-seruan di dalam mobil gitu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, biar kita naikin dulu ya semangat-semangat, kita puterin deh lagu darinya Naikila yang mau hadir abis ini. Ada lagu Naikila yang judulnya Raga.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Palangkaraya balik masih sama Zuhal di sini temenin kalian teman Pro 2. Wah gimana tadi udah ada naik killer raga nemenin kalian, seru enggak lagunya ya? Bikin beat up-nya naik dulu kali ya dikit ya. Tapi seperti biasa di malam Minggu ini Zuhal seperti biasa mau bawain zona gelap alias cerita-cerita horor, cerita-cerita yang enggak horor juga sih, serem atau mungkin creepypasta gitu ya. Atau cerita-cerita yang agak sedikit bikin bulu kuduk kamu merinding kali ya. Tapi teman Bro 2, kalian kemarin ada lihat gak sih berita yang baru banget dirilis sama Amerika Serikat, yang mana mereka baru aja ngerilis ya di website resmi mereka tentang keberadaan dari UFO, atau mereka bilangnya dalam website mereka adalah UAP atau unspecified anomaly phenomena yang tertangkap kamera kayak gitu. Ini ada banyak banget ya, dan ini resmi ya, ada di websitenya, bahkan ini adalah atas persetujuan dari pemerintah Amerika alias Trump. Apakah ini akal-akalan asing? Atau emang beneran gitu ya? Ini Zuhal mau bahas malam hari ini sama kalian. Tapi sebelum Zuhal bahas lengkap ya tentang zona gelap malam hari ini dengan cerita alien dan juga makhluk-makhluk yang mungkin ada di luar bumi ya, karena di jutaan miliaran apa ya, miliaran bintang, galaksi ya, kayaknya kalau kita hidup sendiri itu kayaknya ada yang janggal gak sih? Atau kayak, kayaknya gak mungkin cuman kita kan. Itu sih mungkin kalau kata aku ya, salah satu dasar atau apa ya, salah satu basic logic aja gitu. Nah menurut kalian gimana nih? Tapi sebelum Zuhal mau bawain cerita-cerita yang mungkin udah terpublish tentang UAP, Joel mau puterin dulu lagu buat kalian yang masih di jalan. Tetap hati-hati, Joel temenin ya. Jangan kemana-mana, kita bawain dulu Billie Eilish buat temenin kita malam hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 tadi Pro Dopal Angkara, teman terbaik kamu, masih bareng sama Zuhal di sini temenin kalian ya. Ya, bener banget, di zona gelap malam hari ini aku mau bawain cerita tentang UAP nih ya, atau atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Unidentified Anomalous Phenomena ya. Ini atau ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak aku bilang tadi, anomali-anomali yang tidak teridentifikasi gitu ya. Dan ini tuh resmi ya dari pemerintah Amerika Serikat, atau kita sebut aja dari Badan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini ngerilis gitu ya data ini secara bertahap gitu ya, dimana ratusan dokumen dan juga video berkaitan dari UFO dulu kita kenal ini, ini udah mulai di-upload atau diunggah di website dari Pertahanan Amerika Serikat sendiri ya. Terus juga dari Pentagon juga mengatakan bahwa ini tuh kebanyakan didapat dari laporan-laporan laporan-laporan para petugas ya, militer, khususnya militer udara ya, yang mana Pentagon ini membagikan dari lebih dari 160 file rahasia yang diunggah secara bertahap, dan 400 laporan penampakan sejak era 1940-an. Dan arsip ini juga hampir memuat 30 video dari operator militer. Nah, katanya sih emang tujuannya kenapa ini jadi diunggah atau dibagikan atau di-upload gitu ya kepada masyarakat, bukan untuk kepanikan atau apa, tapi bentuk ketransparansian dari pemerintah Donald Trump yang mengatakan bahwa mereka ingin memberikan informasi yang utuh gitu ya, atas pertanyaan dan juga rasa-rasa penasaran dari warganya. Dan katanya ya, kalau ngomongin tentang UAP atau UFO, ini kan pasti lekat banget sama yang namanya alien ya. Kita selalu beranggapan dan juga selalu punya imajinasi gitu ya, kalau mereka tuh ada dan benar-benar ada gitu ya. Ya ada ya, benar-benar ada lah, pastilah. Nah, jadi walaupun mungkin data-data ataupun berkas-berkas ini sudah di-upload gitu ya ke publik dan bisa dilihat langsung, tapi Pentagon sendiri tuh nggak bilang kalau misalnya ada bukti konkret gitu ya, atau konklusif yang mengarah kalau ada makhluk di luar angkasa atau teknologi dari extraterrestrial gitu ya. Jadi itu baru ditangkap aja, kita tuh nggak tahu itu apa, atau bahkan ini tuh mungkin bisa jadi error atau apa, tapi kita nggak bisa jelasin, atau mungkin ada apa ya, halusinasi apa sih, kayak fata morgana gitu, itu nggak tahu. Tapi yang dipastikan ini ya hal-hal yang nggak bisa diidentifikasi gitu loh, sama para bahkan sama mereka Amerika Serikat sendiri gitu. Makanya mereka nyebutnya juga UAP ya, anomali-anomali yang tidak bisa dipastikan itu apa. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ya, kalian bisa langsung lihat di domainnya AARO gitu ya. Ini domain yang disiapkan sama pemerintah US gitu ya, buat kalian yang penasaran dan juga pengen ngelihat gitu ya video-video penampakan dan juga bahkan berbagai rekaman-rekaman atau footage-footage yang gak diketahuin kejelasannya. Dan kalau ngomongin tentang hal ini juga ya, ini tuh nggak cuman ternyata ada di Amerika Serikat aja, tapi ada juga penemuan yang katanya ada di atas langit, ada di atas laut dari Indonesia, alias di perairan Natuna. Nah, aku mau bawain ya beritanya buat kalian, jangan kemana-mana, kita mau baca juga artikel lengkapnya, so jangan beralih dulu di zona gelap malam hari. Juhal masih akan temenin kalian, ada Taylor Swift yang akan hadir dan temenin kalian sampai Juhal akan bawain lagi informasi lengkapnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 tadi Pro 20 Langkah Raya masih sama Zuhal di zona gelap malam hari ini teman Pro 2. Jadi ini ya akhir-akhir ini di Natuna ini ada kabar yang boleh dibilang cukup bikin heboh gitu ya sama warga net. Karena katanya ditemukan viral UFO di Natuna yang mirip objek misterius di rekaman Pentagon. Jadi ya, kan tadi juga udah bilang kalau misalnya Pentagon itu ngerilis sebuah banyak dokumen-dokumen dan juga pernyataan kalau mereka transparan tentang kehadiran makhluk-makhluk yang selama ini mungkin ya dalam bahasa sederhananya dan sehari-harinya kita sebut sebagai alien gitu ya. Nah, ternyata ya teman Pro 2, objek UAP ini atau unidentified anomalous phenomena ini tuh udah ditemukan juga salah satunya di perairan Indonesia gitu ya. Dimana banyak banget ya ada sebuah objek yang ditangkap melayang di langit timur tengah laut lebih dari satu dekade lalu di Indonesia lebih tepatnya. Dan ini benar-benar buat warga Indonesia kemudian juga warga net yang lain tuh berspekulasi itu apa. Sampai akhirnya ya ketika NASA mengumumkan bukan project sih, mengumumkan temuan mereka ya, makhluk ini tuh mirip banget sama foto yang diunggah sama NASA, sehingga para warga Indonesia tuh mengatakan, hah, sama ini yang ada di Indonesia itu adalah UFO tadi atau UAP tadi ternyata. Yang mana ini kalau menurut aku pribadi ya, ini benar-benar mirip banget, close banget, benar-benar aku merinding juga sih ngelihatnya. Aku gak kebayang kalau benda kayak gini yang aku kira adalah bintang laut terbang ini adalah sebuah objek yang tidak terdefinisikan dan masuknya anomali gitu ya bagi NASA ya. Karena NASA nih yang udah merilis ya, jadi aku mah ngikut aja gitu ya. Dan wah, ini benar-benar beberapa pakar bilang kalau misalnya mungkin bagi kita yang awam atau asing mungkin ngeliatnya kayak benda biasa aja gitu ya. Tapi ternyata katanya sih ya, rekaman yang dirilis sama Pentagon ini tuh direkam oleh personel komando pusat AS CENTCOM pada 2013, dimana dengan durasi kurang lebih hampir 2 menit gitu ya, menunjuk sebuah objek bercahaya yang berbentuk mirip seperti di bintang laut tapi tidak biasa juga, dengan bentuk bintang 3 dimensi dengan lengan-lengan yang simetris, benar-benar simetris gitu ya. Dan objek tersebut tampak bergerak perlahan dari udara sambil meninggalkan jejak termal dan bentuknya tidak lazim, yang benar-benar bikin apakah ini sebuah alat deteksi mata-mata atau apa gitu ya bagi mereka, karena ini berkaitan dengan keamanan nasional gitu ya. Dan objek serupa itu ternyata close banget sama yang ditemuin sama penjaga pantainya Indonesia, yang mana menemukan hal yang serupa gitu ya, dimana ada gambar yang benar-benar kayak bintang tadi sama seperti yang ditampilkan militer Amerika tapi dalam bentuk dekat gitu ya. Dan ada yang bahkan bilang kalau misalnya ya, ini tuh bukan pesawat penjelajah, tapi cuman satelit ataupun juga orbs kalau bahasa mereka, bahasa astronominya, bahasa aliennya, bahasa apa sih para pencinta aliens gitu, ya ini satelit atau sebuah pesawat kecil tanpa awak yang biasanya dikirimkan ke tempat-tempat tertentu untuk mengidentifikasi keberadaan makhluk hidup di suatu planet atau tempat tertentu. Jadi ibaratnya ini kayak drone aja buat memata-mata atau buat ngintai. Wah, Indonesia udah mulai di apa ya, udah mulai di ini kah, sudah mulai diincar sama makhluk-makhluk asing gitu ya. Tapi kebayang gak sih guys kalau misalnya ini kalian ternyata sadar kita tuh hidup gak sendirian di dunia ini, dan ada makhluk-makhluk yang bahkan kita gak tahu bentuknya di luar sana, di alam semesta sana, yang ternyata selama ini memperhatikan kita dari jauh dengan alatnya, dengan drone-nya, ya kayak
mengamati gitu. Serem gak sih sebenarnya? Aduh, pokoknya sudah gelap kali ini ya teman Pro 2. Bener-bener ngomongin tentang alien gak ada habisnya. Mulai dari pesawat antariksanya, terus juga sampai ke drone-nya. Ini bener-bener serem banget. Dan juga bikin apa ya, bikin merinding sekaligus bertanya-tanya. Ternyata emang di dunia ini kita gak sendiri guys. Kita di alam semesta ini tidak sendiri guys. So buat teman Pro 2 yang penasaran dengan berita lengkapnya atau juga pengen tahu artikel lebih lengkapnya, kalian bisa akses langsung tentunya di website darinya Amerika Serikat ya. Mereka publish di website keamanan, yakni di website Pentagon dan juga salah satunya di beberapa website lainnya yang disebar gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, pengen tahu juga gitu ya, pengen ngelihat langsung, mungkin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang aku omongin, boleh langsung aja cek ke websitenya ya. Dan Juhal masih akan temenin kamu habis ini di Cerita Cinta. Tetap stay tune, Juhal bakal ajak juga kalian, buat kalian-kalian semua yang lagi di luar ya, lagi dalam entah perjalanan, entah lagi dalam malam mingguan ya, lagi dinner gitu ya, Juhal akan temenin kalian. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama aku di sini.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

hal-hal yang menarik, menarik gak menarik, menarik gak menarik, penting gak penting sih. Tapi malam hari ini di Cerita Cinta Jual mau bawain yang spesial, spesial banget karena menurut aku ya ini jadi salah satu apa ya, salah satu hal yang paling sering banget kayaknya jadi topik pembicaraan, jadi topik percakapan gitu ya. Ketika seseorang itu kayaknya ngerasa cowoknya itu udah gak sayang lagi sama dia ya, atau pasangannya udah gak sayang lagi sama dia. Gak cuman cowok aja sih, cewek juga kadang ya, ataupun cowok-cewek sama aja lah kayak gitu. Nah di Cerita Cinta malam hari ini teman Pro 2 Juhal mau bawain salah satu topik yang kayaknya banyak banget di request sama teman Pro 2, apalagi para pasangan, para muda-mudi yang udah punya pasangannya masing-masing. Dimana malam hari ini aku mau ngebahas yakni tentang ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Wah, ini pasti sih agak-agak ini ya, agak-agak sensitif gitu ya. Tapi oke, tenang dulu, tenang dulu. tenang dulu ya teman Pro 2. Jangan panik dulu. Ini menarik banget soalnya. Menarik dalam artian kayaknya ini jadi salah satu hal yang sering banget gitu ya, cewek-cewek rasain ke cowoknya gitu. Padahal cowoknya ini gak ngapa-ngapain, bener-bener literally gak ngapa-ngapain, bener-bener diem aja lagi, gak ngapa-ngapain. Tapi biasanya cewek-cewek ini nuduh cowoknya ini selingkuh atau mungkin punya pasangan yang lain. Nah gimana tuh ciri-cirinya ya, pokoknya di Cerita Cinta malam hari ini nemenin malam minggu kalian, Juhal mau bawain ya ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Wow, hot banget. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama aku, karena rasanya diselingkuhin tuh gak enak banget rasanya tuh, kalau kata Naikila ya. Ah, itulah pokoknya, kita dengerin dulu lagu dari Naikila buat kamu teman Pro 2.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya

0: pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

90,4 Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu masih sama Zuhal di sini temenin kalian teman Pro 2 ya. Malam hari di cerita cinta Zuhal udah bilang kalau kita mau ngomongin tentang ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Siapa di sini yang ngerasa cowoknya tuh selingkuh atau ceweknya tuh selingkuh ya teman Pro 2 ya. Ini pasti perasaannya tuh lagi gak tahu kenapa terus tiba-tiba langsung aja biasanya nyeletuk. Kamu kayaknya ada yang berubah deh. Ini mulai dari peperangan yang sejati ya. Nah, jadi dilansir yang aku mau bacain ada 15 ciri-ciri pasangan yang sedang selingkuh. Yang pertama ya, katanya menyembunyikan ponsel. Wah, jadi kalau misalnya nih pasangan kamu kayak HP-nya tuh disembunyiin, biasanya taruh di atas meja atau disimpan di atas kasur, terus akhir-akhir ini tuh HP-nya kayak agak diumpet-umpetin. Ya bisa aja sih, mungkin dia lagi nyimpen sesuatu. Tapi katanya sih ini jadi salah satu pertanda gitu ya. Ini berkaitan sama privacy katanya gitu, pengen nyimpen sesuatu. Tapi kayaknya ya emang ada batasan-batasan juga sih. Tapi buat aku hubungan yang sehat tetap pasti mendepankan kenyamanan. Tapi tetap juga sih kalau ngomongin, kalau terlalu yang berlebihan nyembunyiin ponselnya, itu pasti jadi salah satu, mungkin apa ya, kayak bikin kita curiga aja gitu ya. Terus yang kedua nih ya, katanya bersikap dingin. Wah, farming aura nih ya. Atau alias kayak gak se-care biasanya, gak se-apa ya, gak se-sayang biasanya. Nah ini bisa juga jadi ciri-ciri kalau misalnya dia itu gak apa ya, mungkin dia lagi punya kasih perhatian ke orang lain. Ini sih kadang jadi salah satu ciri yang paling sering kelihatan ya kayaknya ya. Kadang kita tuh sering deket sama seorang terus kita sayang banget kan, terus tiba-tiba kok dia kayaknya perhatiannya menurun gitu ya. Nah ini katanya sih pertanda tuh ciri-ciri katanya sih juga selingkuh gitu ya. Terus ada juga yang ketiga, ini cirinya aneh dan berbeda. Jadi biasanya kalau cowok kamu atau cowok kamu tuh biasanya kamu hafal banget gimana gerak-geriknya, gimana kebiasaannya, terus tiba-tiba dia menunjukin sifat atau tingkah-tingkah yang berbeda, ini kayaknya juga bisa jadi pertanda gak sih? Sebenarnya sih bisa aja dia lagi random gabut gitu ya, tapi gak tahu ya. Terus juga ada mudah emosi. Nah ini nih, kalau misalnya kalau awalnya cowok kamu tuh soft spoken, sayang banget sama kamu, terkontrol, terus akhir-akhirnya kayak tiba-tiba cari masalah, terus bikin-bikin masalah, terus pengen hubungan berakhir, bisa jadi ada orang ketiga di hubungan kalian. Bikin jadi semakin curiga ya. Nah ini juga Zuhal terima requestan lagu malam hari ini, udah masuk ya sambil kita ngomongin ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Ini ada darinya Kak Zulia di Jakarta yang request lagu darinya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk ya. Emang kalau misalnya kita punya pasangan terus dia selingkuh, remuk gak sih hati kita tuh? Remuk banget gak sih? Rasanya sakit banget gitu. Langsung aja nih kita puterin lagu darinya Anggi Carvalho buat teman-teman, semoga jangan jadi korban-korban perselingkuhan gitu ya. Dan kita juga tidak melakukan perselingkuhan sih kalau kata aku. Tetap teman berdua setia sama pasangan kita.

Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal, temenin kalian teman Pro 2 ya. Kalau tadi ya teman Pro 2, kita udah ngomongin ada 4 ciri-ciri ya pasangan kamu lagi selingkuh atau berubah gitu, atau mulai menunjukkan kalau dia mungkin sudah menemukan tautan hati yang baru gitu ya. Ini ada beberapa ciri lagi yang Zuhal mau kasih tahu ke kalian. Ciri berikutnya ya, of course dia a big liar alias suka berbohong, atau sekarang tiba-tiba suka bohong. Aku lagi sibuk ini, maaf ya. Selalu ada alasan, selalu bohong kayak, aduh gak bisa ketemu, lagi sibuk, padahal dia gak ngapa-ngapain. Aduh lagi gak ini, aduh gimana nih, kayak gitu ya. Nah jadi buat kalian-kalian pasangan yang ngerasa apa ya, cowoknya tuh sekarang suka bohong, ceweknya suka bohong, ngasih alasan-alasan yang apa ya, yang gak jelas, gak bener, gak betul, bisa jadi itu salah satunya ya. Terus mulai jarang komunikasi atau bicara. Wah ini juga bentuk kerenggangan dari hubungan ya. Ini yang bikin keraguan tuh semakin datang gak sih dalam hubungan. Iya jarang bicara, apalagi yang LDR. Waduh, buat teman-teman yang LDR ya, teman Pro 2 yang LDR, waduh, kalau kata aku semangat ya pejuang LDR. Perlu ekstra banget, ekstra maintain, ekstra apa ya, ekstra sabar, ekstra sayang, dan juga yang pasti ekstra communication ya. Tapi kalau misalnya cowok kamu tuh sudah mulai jarang komunikasi, atau cewek kamu juga sama jarang bicara, terus juga jarang ngajak jalan, jarang ngajak have fun, itu pertanda juga sih katanya. Terus dia yang biasanya selalu muji kamu cantik, muji kamu keren, ngasih kata-kata yang manis, terus kok berkurang. Ini apa ya, ini juga salah satu pertanda sih ya. Ini salah satu pertanda kalau misalnya ya, juga kalau misalnya dia ada berubah gitu, dan suka menghindar, sampai jarang kasih hadiah atau sering berkelahi kayak hal-hal sepele. Ini bisa jadi kalau pasangan kamu lagi di fase selingkuh, atau interest sama pasangan yang lain, atau sama cewek yang lain, atau sama pria, cewek, atau individu lain gitu ya. So buat kalian gitu ya, yang ngerasa cowoknya tuh berubah, dan ada satu lagi sih, entah cowok atau cewek, ketika dia tiba-tiba minat terhadap penampilan itu berubah ya, atau lebih apa ya, lebih tiba-tiba kok dia jadi kayak nge-gym gitu ya. Bajunya tuh kayak dipikirin, padahal kalau jalan sampai gitu pakai celana pendek gitu ya. Jalannya males gitu ya, pakai hoodie. Terus tiba-tiba dia kayak tacap banget. Ini katanya sih juga pertanda ya. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, masih temenin kalian di Cerita Cinta dan request lagu. Jangan kemana-mana, abis ini kita puterin ada lagu dari Putih Abu-Abu dengan Cinta.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Masih sama Zuhal di sini teman Pro 2. Tadi kita udah puterin ya lagu dan juga ciri-ciri pasangan selingkuh ya. Pokoknya buat teman Pro 2 yang ngerasa ciri-ciri tadi mungkin ada sama pasangannya, bisa jadi nih sign atau tanda-tanda ya yang mungkin ya cowok kamu lakuin ke kamu gitu ya. Tapi teman Pro 2 ya, berhubung cerita cinta udah kelar dan Zuhal masuk ke sleep call yang nemenin kamu, emang hal-hal yang tadi tuh sering random datang ke kita dan bikin kita overthinking gak sih sama pasangan kita sendiri? Sepakat sih aku. Hal yang sebenarnya gak ada alias biasa-biasa aja terus tiba-tiba datang gitu ya, bikin kita kayak, lah iya ya. Walau belum tentu ya. Jadi kalau kata aku, kalaupun memang ciri-ciri itu ada, mending langsung ditanyain aja atau nunggu ada buktinya aja. Atau ya emang kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman ya udah langsung kasih tahu aja kayak gitu. Karena kalau misalnya pun ditahan itu jadi penyakit dan bikin kalian semakin tersiksa dalam hubungan ya. Dan kali ini juga Zuhal mau bacain pesan dari Kak Lara Purnamasari yang mau request lagu tadi ya. Dan ini beliau juga mengirim pesan buat teman Pro 2 nih. Aku bacain sekaligus kasih tahu kalian ya. Ini ditulis dari tadi udah bener-bener lama banget ya. Aku bacain dan aku mau teman Pro 2 denger juga. Jadi kata Kak Lara, penting buat teman Pro 2 yang lagi dengerin radio ini di malam hari, terkadang kita tuh begitu abai sama sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Hanya kita terbiasa memilikinya. Kita terlalu mengeluh tentang hidup yang terasa biasa aja. Sementara di luar sana ada yang diam-diam berdoa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Kita bosan dengan rumah sendiri padahal ada orang lain yang rindu pulang untuk namun tak punya tempat kembali. Kita lelah dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini, sedangkan banyak orang yang berjuang mencari kesempatan untuk sekedar bertahan hidup. Begitulah manusia.

Nah, hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak memiliki, tapi tentang siapa yang paling mampu menghargai setiap hal kecil yang Allah beri. Dan percayalah, hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibandingkan hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Semoga apa yang aku sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk teman Pro 2 yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini. Di malam hari ini, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, rasa syukur, nikmat yang saat ini dimiliki. Terima kasih dari Kak Lara Purnama Sari. Sekaligus request lagu juga yang akan kita putarkan, Rasa Ini Indah dari Utopia.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Era di Pro 2 Palangkaraya, teman-teman RBK, kamu masih sama Zuhal nemenin kalian di sleep call, saatnya over, saatnya hilangin overthinking, dan sini aku temenin sampai kamu tidur ya. Dan teman Pro 2 ya, kalau tadi udah ngomongin tentang pasangan yang punya ciri-ciri selingkuh dan bikin kamu overthinking all the night, all the time gitu ya, even ngerasa gak yakin gitu sama pasangan sendiri, tuh emang dampak yang paling berasa kalau kamu lagi kehilangan trust sama seseorang ya. Apalagi dia bukan yang pertama atau dia punya riwayat sebelumnya hal yang sama sama mantannya, atau mungkin punya riwayat-riwayat bohong yang parah di mata kamu, itu pasti bikin kamu semakin hilang kepercayaan, hilang kesabaran, dan ya mulai goyah gitu ya dalam hubungan. Tapi kalau kata aku ya, teman Pro 2, di overthinking malam hari ini, di sleep call malam hari ini ya, kalau kata aku, ketika kamu mulai gak ngerasa nyaman sama hubungan, udah langsung aja kasih tahu, sama kayak kamu punya perasaan gitu ya. Ketika kamu suka sama seorang juga, sama langsung sampaikan kan. Kamu juga sampaikan. Nah, jangan ditahan-tahan gitu ya. Jadi menurut aku dua hal ini harusnya sama gitu ya. Ketika kamu merasa nyaman, kamu kasih tahu. Ketika kamu gak nyaman, kamu juga kasih tahu. Jangan sampai dipendem ya. Akhirnya dia jadian sama yang lain. Jangan sampai kamu pendem. Akhirnya kamu nyakitin diri sendiri. So buat teman Pro 2 nih yang ada di fase hubungan ini, aku doain deh jauh-jauh gitu ya dari yang namanya selingkuh. Apalagi diselingkuhin. Karena sakit banget pasti rasanya. Apalagi orang yang kita sayang, yang kita jaga, orang yang benar-benar kita titipin kepercayaannya, hati kecil yang rapuh, yang ini ya, yang gampang terluka ini, dirusak, disakitin sama orang yang paling kita percaya, pasti rasanya sakit banget. Jadi buat kalian teman Pro 2, aku doain deh gak ketemu sama orang-orang jahat kayak gini. Dan buat kalian juga nih ya, yang punya kepikiran sedikit aja mungkin ya buat berpaling gitu ya. Aku gak tahu sih sebenarnya. Ada yang bilang katanya selingkuh tuh gak jahat kalau pasangan kamu yang jahat sama kamu. Sebenarnya menurut aku tetap salah sih ya. Kalau menurut aku sih tetap salah ya. Tetap salah karena kamu gak nyelesain dulu hubungan itu. Tapi kalau memang dianya jahat, mungkin dianya udah ngasih sign yang gak baik buat kamu, kamu ngerasa toksik, ya udah lepas aja. Jangan kamu tahan dengan status yang ada, kamu malah main hati nyari seseorang yang bisa kasih kamu safe place, yang kamu pikir ya, yang kamu rasain, atau hal yang kamu pengen dengerin yang harusnya dikasih sama pasangan kamu tapi dikasih sama orang. Jadi kalau kata aku ya, ya bisa aja selingkuh itu awalnya ada yang bagus, ada yang buruk, katanya kayak gitu. Tapi menurut aku tetap aja kategorinya selingkuh. Jadi jangan jadi pemain dan jangan jadi kamu korbannya ya. Kalau gitu Zuhal masih akan temenin kamu ya. Emang kadang kalau udah jadi, kalau udah apa ya, mau putus tuh jadi mantan suka ribet gitu ya. Dan aduh, kalau udah mantan tuh sebel gak sih? Sebel banget ya. Dan kita mau puterin juga ada lagu dari The Potters nih buat kalian ya, yang buat barisan para mantan, buat mantan-mantan ya, yang ngerasa dirinya paling berjasa buat hidup kalian. Enggak kali ya, mantan bukan pahlawan kali.
1: Katamu dia mantan, katamu sekarang teman.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum ngomong materi program malam hari, teman-teman kamu bareng sama Zuhal di sleep call ya. Kayaknya emang berkaitan sama pasangan tuh gak ada habisnya ya kalau diomongin, bikin overthinking tengah malam sampai nggak bisa tidur. Tapi kayaknya Zuhal temenin kalian sampai di sini dulu ya. Abis ini lagu dan juga jazz music yang temenin alunan kamu menuju alam mimpi. Karena kalau dipikirin terus semakin malam kayaknya semakin gak ada habisnya tentang pasangan dan tentang perasaan dan percintaan. Itu kayak ada terus ya. Nah buat kalian teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, Zuhal masih akan hadirkan banyak banget hal-hal menarik tentunya dengan lagu-lagu dan juga persembahan menuju kamu tidur dan istirahat. Tapi Zuhal pamit dulu, habis ini Zuhal hadirkan lagu-lagu terbaik dari pukul 11 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang belum bisa tidur, yuk bobo udah dulu, jangan terlalu dipaksa berpikir keras ya. Besok hari Minggu banyak hal-hal menarik, kayak misalnya ada Festival Budaya Sinbulang dan juga tentunya CFD ya biasanya. So ini dia Zuhal Putri Jazz Music untuk kamu.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Resensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain, hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri, lewat bukunya tersebut ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem, yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Tuan Pro 2, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Programa 2 pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sepada teman Pro 2, selamat pagi ya semuanya. Buat kalian yang mungkin baru bangun atau habis atau mau siap-siap nih untuk melaksanakan sholat ya teman Pro 2 atau ibadah nih, selamat hari Minggu ya. Semoga harinya menyenangkan di hari ini ya, karena ini mengakhiri long weekend ya. Nanti kita menyambut long weekend lagi, tapi kayaknya 2 minggu lagi ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih ada waktu ya untuk menghabiskan long weekend di hari ini nih teman Pro 2. Besok kembali kerja seperti biasa. Semoga harinya tetap menyenangkan ya teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan selama 1 jam ke depan ini, dari pukul 5 sampai pukul 6 Sabrina bakal nemenin kalian dengan jazz music ya. Dan di pukul 6 bakalan ada info Pro 2. Kemudian setelah itu, setelah info Pro 2, kita bakal nemenin kalian semuanya dengan informasi dan musik sampai pukul 8.30. Karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu dilanjutkan dengan VAR nih, visual asal review ya teman Pro 2. Apa itu? Oh bukan, mohon maaf ya teman Pro 2, variety show nih di balik bola. Jadi bakal ngobrolin seputaran bola ya bareng Kak Hasfi. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus. Dan kita kali ini ditemani oleh Caseiro nih dengan Pemuda. Setelah itu kita bakalan ada renungan pagi ya teman Pro 2 dengan agama Islam nih. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak, istri, suami langsung pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ali, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakhir.

Satu Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Itgitar merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Informasi kedua datang dari dunia film, di mana film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Films tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Cerita mengikuti kehidupan Kesha, yaitu seorang mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Informasi terakhir dari Persib Bandung tak mau buang kesempatan mengalahkan PSM Makassar di laga di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu 17 Mei 2026. Wajib dimenangkan untuk menentukan langkah meraih juara musim ini. Persib akan tampil minus pelatih kepala, yaitu Bojan Hodak, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Federico Barba dan Luciano Guayocosia absen karena hukuman serupa. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu barat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km/detik, sementara suara cuma 340 m/detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Ayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: what's up, lo?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.